0: Kan kemana kita tu?
1: Ini nalayakan kami Grisan. Nataku duhong terjumpa calaya tu. Boleh tak si awang kali menolong mengisikan borang kau ni?
0: Boleh. Bah, mari tiap borang tu. Aku mengisikan.
1: Terima kasih, Nay.
2: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

juga ingin dikongsikan mengenai penyucian tangki bagi daerah Tutong. Dijadualkan pada hari ini, Rabu 16 September, bermula pada 8.30 pagi sehingga selesai. Tangki yang tersebut adalah tangki air binturan atau penanjung kem. Dan kawasan terlibat adalah kampung binturan, penanjung kem dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat mungkin mengalami, berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan. Pengguna disarankan untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja. Yang bekalan air juga dijangka kembali pulih seperti sedia kala, seperti biasa setelah kerja-kerja selesai. Masa pemulihan mungkin berbeza mengikut kawasan. Bagi sebarang aduan ataupun pertanyaan, bolehlah menghubungi talian Darussalam 123. Juga boleh menghubungi melalui talian WhatsApp mereka 8333123.

Juga ingin dikongsikan, keadaan cuaca aktif diramalkan bermula pada hari ini Rabu 16 September 2026 sehingga Isnin 21 September 2026. Ia hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif ya. Juga risiko banjir kilat, tanah susur dan juga pokok tumbang dan atap terbang ya. Itu tadi saya kongsikan nasihat amaran cuaca ya. Yang diramalkan bermula pada hari ini Rabu 16 September sehingga Isnin 21 September ya. Hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala akan menjejaskan negara.

Ya, waktu sekarang 8:07 minit pagi. Saya ingin kongsikan satu lagi makluman di sini. Iaitu situasi jerebu di negara Brunei Darussalam untuk hari ini dikemas kini pada pukul 7 pagi. Ya, bacaan indeks pencemaran udara PSI pada hari ini pada pukul 7 pagi adalah dicatatkan di daerah Brunei dan Muara. Di kesemua daerah dikategorikan kualiti udara baik ya. Di daerah Brunei Muara PSI 21, di daerah Belait 38, di daerah Temburong 31 dan di daerah Tutong PSI-nya 36 ya. Dan kesemuanya alhamdulillah dikategorikan kualiti udara ya di tahap yang baik ya. Itu tadi beberapa info saya kongsikan ya. Dan kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima daripada rakan pendengar. Saya bacakan lagi ucapan-ucapan di sini. Saya terus bacakan ucapan ini. Selamat hari jadi. Selamat jadi buat lovely cousin Alai Rosnah binti Haji Hamzah. Dengan doanya semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, dipermudah, dilancarkan urusan, bahagia hingga ke jannah, di samping keluarga tersayang, love you sayang, daripada Rozi di Sungai Bunga. Juga ingin dikongsikan ya, amaran cuaca yang dikeluarkan pada 5.50 pagi tadi dan akan berakhir, akan mansuh pada 9 pagi, iaitu hujan lebat dan berpetir berperingkat kuning, iaitu berwaspada ya. Kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Dan kawasan terjejas adalah kesemua empat daerah ya. Terima kasih perkongsiannya Rozi yang berada di Sungai Bunga. Seterusnya lagi katanya, selamat pagi dan happy Rabu day. Semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi, salam harmoni buat keluarga tersayang dimanapun berada serta sahabat handai yang mengenalinya. Semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan. Sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Salam sayang dan rindu selalu daripada Rozi di Sungai Bunga. Juga mengongsikan hujan lebat di sana ya. Juga info di Kampung Jurudong, hujan ketika ini alhamdulillah daripada Bella yang berada di Kampung Jurudong. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ bertugas, Sana Helwa, ada ucapan ya. Ucapan Sana Helwa, selamat ulang tahun buat my bro, Pangeran Kahar bin Pangeran Haji Serudin atau PK. Doa untuknya, ya Allah panjangkanlah umurnya dan juga berkatilah ia. Sihatkanlah ia zahir dan juga batin, bahagiakan dirinya di samping keluarga yang tersayang, luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, jadikanlah dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga kelak. Amin. Makbulkan segala doa, harapan, cita-cita dan impian dalam kelebihan rezeki ilmu dan rezeki harta yang tiada putus-putus bersama rahmat dan juga berkahmu jua Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Otai Silaturrahim Football Team. Ya, sudah sekarang 8:11 minit pagi. Kita kembali selepas ini.

0: Lahat yung jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
1: Ingat, pindaan kepada aturan at

0: peraturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, biskita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
1: Benar bah, sayang duit tu eh. Ya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Sesegar harmoni 94.1 97.7
4: inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
5: Ya, dengarkan Harmoni FM lah. Waktu sekarang 8.17 minit pagi. Saya bacakan lagi ada info yang saya terima di sini. Lanjutan waktu operasi pos-pos kawalan imigresen bermula pada hari Jumaat 18 September 2026 dan akan berakhir pada hari Ahad 20 September 2026. Pos kawalan imigresen di Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan Temburong, Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu Temburong, Pos Kawalan Imigresen Sementara Kuala Lurah dan kawasan di Pos Kawalan Imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait akan beroperasi pada pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam ya. Waktu operasi pos-pos kawalan imigresen akan kembali beroperasi seperti biasa bermula pada 6 pagi hingga 10 pagi pada hari Isnin ya, malam hari Isnin 21 September 2026. Bagi maklumat lebih lanjut boleh layari laman sesawang mereka www.immigration.gov.bn atau boleh juga mengikuti Instagram rasmi mereka, JIPK Brunei. Saya bacakan lagi ucapan-ucapan yang saya terima di sini. Kan dirakam ujungnya 8783. Saya baca sekali lagi, kan dirakam ujungnya 8783. Moga bersedia ketika ini ya, saya baca terus ucapan ini.

Moga bersedia ketika ini 8783. Saya baca terus ucapan ini dengan doa barakallahu fi umrik. Mohon ya Allah kurniakan umur yang panjang serta diberkati agar lebih lama lagi dapat mentaatimu. Ya Allah limpahkan rezeki yang luas seluas lautan, halal dan juga berkat, dan serta kesihatan berterusan berpanjangan sempurna. Kurniakanlah kekuatan, teguhkan, tetapkan keimanan, ketakwaan hingga ke akhir hayat. Limpahkan baginya kesihatan, keafiatan yang baik untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan baginya selalu di samping keluarga yang disayangi serta sahabat-sahabat sekelilingnya. Permudahkan baginya segala urusannya, urusan duniawi dan ukhrawi. Makbulkan segala doa-doanya, hajat tercapai segala hajat, cita-cita dan hasrat. Jauhkan dirinya daripada segala macam penyakit jangkitan wabak

bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya kelak, jadikan beliau sekeluarga dan sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada HAK Family. Saya baca sekali lagi mengenai pelanjutan waktu beroperasi ya. Mungkin saya ada tersilap sebut ya tadi. Pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam, pos kawalan imigresen kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung jalan Temburong, di pos kawalan imigresen sementara Labu Temburong, pos kawalan imigresen sementara Kuala Lurah dan pos kawalan imigresen Sungai Tujuh Kuala Belait. Bertarikh pada hari Jumaat 18 September 2026 hingga 20 September 2026 pada hari Ahad 20 September ya, akan bermula pada 6 pagi hingga 12 tengah malam, dan waktu operasi pos-pos kawalan imigresen akan kembali beroperasi seperti biasa bermula pada pukul 6 pagi hingga 10 malam pada hari Isnin 21 September 2026. Bagi maklumat lebih lanjut boleh layari laman web mereka www.immigration.gov.bn, dan juga boleh mengikuti Instagram rasmi mereka JIPK Brunei. Seterusnya lagi yang menyapa di sini Pangeran Alai dengan perkongsiannya, katanya hujan rahmat layan Radio Harmoni yang jauh di mata dekat di hati. Seterusnya lagi yang menyapa di sini, selamat pagi DJ, semoga ceria dan sehat selalu. Cuaca di Pengkalan Batu hujan renyai-renyai pagi ini, semoga yang dalam perjalanan dipermudahkan perjalanan, selamat ke tempat yang dituju. Amin Allahumma amin. Daripada Julie yang berada di Pengkalan Batu. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ dan ke semua pendengar setia Radio Harmoni FM. Semoga semua tetap sehat. Amin. Kawasan Muara setelah hujan. Ya, lagu ya. Setelah hujan, aku message katanya tadi. Sekarang masih mendung, tak bererti hujan. Itu lagu Ella dan juga Didi Dores. Semoga akan mentari muncul lagi lagu daripada Slam untuk hari ini ya. Perkongsiannya daripada Sipol. Terima kasih Sipol. Kawasan Muara ya ketika ini mendung ya, tak bererti hujan. Seterusnya lagi, selamat pagi Rabu dan buat DJ yang bertugas, dan juga perkongsiannya, kawasan di Kampung Air masa ini hujan. Ucapan selamat air jadi buat cucu. Selamat air jadi buat cucu Muhammad Shah Rais Ridwan bin Sah Riman. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan taat kepada ibu dan ayah. Amin amin amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Zaiman Family, Atok dan Nini. Seterusnya lagi, ada kata-kata di sini, suatu masa kita semua akan jadi kenangan. Sayangi dan hargai mereka yang masih ada di sisi selagi punya ruang di alam nyata. Sebelum segalanya berubah dan tertinggal, hanya doa dan juga air mata. Ini perkongsian daripada tidak nyatakan siapa ya. Dan juga perkongsiannya, hujan lebat di Madang ketika ini dengan perkongsian gambar sekali ya. Seterusnya lagi untuk dirakam 2526. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam yang beri salam. Saya baca terus ucapan ini ya, untuk dirakam katanya 2526. Semoga ceria dalam tugasan DJ. Terima kasih membacakan ucapan. Ucapan ini khas untuk cucu pada hari ini, untuk Naili Nawarah, berumur 5 tahun. Doa Nini Baba, Haji Muhammad Jair dan Nini Mami, Pangeran Kertini dan juga keluarga besar JK2526 Rimba. Semoga sehat tubuh badan dan murah rezeki dan panjang umur, dan menjadi anak yang pintar. Tahun depan 2027 akan mulai alami persekolahan. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Juga perkongsiannya, info di Kampung Menengah masa ini mendung, daripada Santi. Ya, terima kasih Santi perkongsiannya. Selamat pagi DJ, syukur Alhamdulillah. Pagi ini hujan dari subuh, hilang jua sedikit jerebu itu. Daripada Wawa Edah, berhati-hati kepada pemandu-pemandu semua. Semoga selamat sampai tempat yang dituju. Semoga jadi buat anak dayang Nur Hamizah binti Awang Jumat. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, sihat walafiat tubuh badan. Amin amin amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mama, peradian-peradiannya, ipar-ipar, anak-anak buah sekeluarga yang berada di Kampung Kiulam. Selanjutnya lagi, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga

ceria selalu, panjang umur sihat walafiat, rezeki tidak putus-putus. Dan juga kepada semua rakan-rakan semuanya yang mendengarkan Radio Harmoni FM ya. Juga perkongsiannya, kamu mindah-mindah bunga-bungaan sambil mendengarkan radio bergerak. Terima kasih Ajak Rosni alias Ajak Rosni yang berada di Tutong. Juga katanya ada satu pantun di sini, susun bunga di lorong-lorong, dekat pasu bunga nampak seluar. Kerana cuaca RBN Kampung Bukit Beruang Tutong, mentari perlahan keluar. Juga perkongsiannya, syukur alhamdulillah hujan tah iya. Alhamdulillah ya. Seterusnya lagi ucapan saya terima di sini, selamat hari jadi sanak helwa khusus kepada sahabat dikir yang dikasihi, kepada Hajah Nur Hayati binti Abdul Karim, dengan doanya semoga Allah mengurniakan umur yang panjang dengan keberkatan, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, dijauhi segala penyakit yang memudaratkan, dimurahkan rezeki yang luas lagi berkah, dipermudah segala urusan yang dihajati, dikabulkan segala hajat-hajat di hati, dijadikan Allah sebagai muslimah yang solehah, sentiasa berdamping dengan Al-Quran, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dan semoga kekal menjadi sahabat berhimpun bersama di syurga Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada sahabat-sahabat kumpulan zikir Az-Zakira RPN Meragang. Selamat hari jadi khusus kepada sahabat dikir yang dikasihi, Hajah Nur Hayati binti Abdul Karim. 8.26 minit pagi, kita akan kembali selepas ini.

Ya, terus lagi saya bacakan ucapan yang saya terima di sini. Senang helwa selamat hari jadi buat menantu ipar mereka, Hamimah Hidayu Haji Halim yang berada di Kampung Setiabi, dengan iringan doa. Semoga Allah mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang. Sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah, diberikan iman dan juga takwa, murah rezeki, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, doa yang mustajab, hajat yang ditunaikan, maju jaya dalam bisnes, kesihatan yang berterusan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada mama mertua, ipar-ipar, biras-biras serta anak buah yang berada di Kampung Setiabi. Ditujukan kepada Kekanda Pangeran Kahar daripada Adinda Pangeran Haji Yusof yang berada di Kampung Batu Ampar, Pengkalan Batu. Happy birthday, sana helwa, selamat puja usia buat Kekanda tersayang, Pangeran Kahar bin Pangeran Haji Sarudin. Barakallahu fi umrik. Didoakan semoga dikurniakan umur yang panjang, penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impian, menjadi suami dan nenek yang soleh dan tak beribadah, sentiasa dalam lindungan, rahmat dan juga redha Allah, serta dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, di samping isteri tercinta, anak-anak, menantu dan cucu tersayang. Amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya perkongsian, masa ini menghantar wife ke Raja. Info queue panjang di highway di Lebuh Raya Universiti Brunei Darussalam ke Hutan Simpanan, ada kemalangan. Hati-hati indaknya ya, area Hutan Simpan dari Kelakati Nini 27. Hati-hati indaknya memandu jika ingin menggunakan jalan tersebut, belum lagi ke sana, gunakan jalan alternatif yang lain ya, jika ada kesempatan. Dan juga yang mungkin berada di sana ketika ini mendengarkan Harmoni FM, saya ucapkan semoga dipermudah ya segala urusan pada hari ini ya. Selanjutnya lagi ucapan hari jadi selamat ulang tahun buat sahabat Muhammad Zain Haji Tarib. Selamat menempuh alam pesaraan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan berpanjangan, sentiasa diberi perlindungan Allah. Dari ucapan daripada rakan-rakan bahagian rekod perubatan Hospital Ripas. Selamat pagi buat DJ Harmoni FM dan pendengar Harmoni FM di manapun berada, dengan ucapan semoga kita dirahmati Allah jua dalam perjalanan balik temburung lepas duti. Hati-hati memandu semua, daripada mantin 1728 dan isteri di RPN Ratai Temburung. Juga ada info di jambatan temburung, hujan lebat, tolong pasang lampu kereta bis kita. Daripada mantin 1728 dan isteri yang berada di RPN Ratai Temburung. Seterusnya lagi, Bro Junaidi yang berada di Kuala Belait, selamat bertugas DJ. Semoga semua DJ sihat walafiat selalu. KB panas ketika ini. Juga Hasni juga mengongsikan di Kiudang Hujan daripada Hasni Purple. Seterusnya lagi, rakan dan pendengar mengongsikan gambar sekali, selamat pagi, selamat bertugas DJ. Semoga kita dirahmati, diberkati dan juga jaga kesihatan, happy-happy selalu. Masa ini kawasan Tutong trafik light stuck panjang kereta dan hujan rahmat ya. Ya, hati-hati indahnya dan tingkatkan kewaspadaan bis kita ya. Selamat bertugas DJ, pagi Rabu sentiasa semangat dan juga ceria. Kata-kata pagi ini, kekayaan yang paling mahal adalah badan sehat ya. Kekayaan paling mahal adalah badan sehat, hati bahagia dan jiwa yang tenang. Semoga kita semua dimilikinya. Amin. Memilikinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Juga ada pantun daripada Hajah Beb. Tenang hidup menjadi impian tanpa gangguan dari sesiapa. Jadikan ibadah sebagai titian. Itu tanggungjawab. Jangan dilupa. Seterusnya lagi ucapan hari jadi untuk dirakam DJ. Moga bersedia ketika ini ya, saya baca terus ucapannya. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Happy birthday sana helwa khusus buat sahabat ketua dan ahli AJK yang dikasihi, Hajah Nur Hayati binti Abdul Karim. Dengan doa semoga Allah mengurniakan umur yang panjang dengan keberkatan,
diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, dijauhi segala penyakit yang memudaratkan, dimurahkan rezeki yang luas lagi berkat, dipermudahkan segala urusan yang dihajati, dikabulkan segala hajat-hajat di hati, dijadikan Allah seorang muslimah yang soleha, sentiasa berdamping dengan Al-Quran, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dan semoga kekal menjadi sahabat dan berhimpun bersama di syurga Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Suryani Wati, sama juga bersama sahabat sejati kumpulan Azkaira RPN Meragang. Selamat jadi kepada, khusus kepada sahabat ketua dan ahli AJK yang dikasihi, Hajah Nurhayati binti Abdul Karim.

Ya, ada yang bertanya, salam DJ. Waalaikumsalam. Apa nama penyanyi sama lagu Lembah Tahan ni? Lagu Tok Ki ya. Lagu Tok Ki dengan bertajuk Firasat ya. Seterusnya lagi, selamat pagi kan dirakam DJ. Selamat hari jadi, selamat hari lahir. Moga bersedia ketika ini ya, ucapan hari lahir yang akan saya bacakan. Selamat hari lahir yang ke-21 tahun, my only one birthday boy, Mama. Mungkin ya, mungkin baby boy ya. Selamat hari lahir yang ke-21 tahun, my only one baby boy, Mama Khairul Hisham. Khairul Hisham Mama, semoga menjadi anak yang soleh di dunia akhirat, disehatkan tubuh badan, luar dan dalam, dipermudah dilancarkan rezeki, dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ucapan daripada Mama yang sentiasa mendoakan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Juga Bonda Siti Hawa Nahar daripada Mumong KB mengongsikan gambar-gambar di sini. Buah-buahan ni, rasanya buah durian ada. Ni ada buah tarap rasanya ni. Seterusnya lagi akan membuat, oh, tibadak rupanya. Katanya info di Mumong KB panas kuat. Alhamdulillah hari ini menyucur tibadak sama tarap kan, dan juga membuat kek durian kuning. Dan juga menjemur liking piang. Piang? Sama liking tibadak. Rasanya liking pisang ya mungkin ya. Liking pisang sama liking tibadak daripada Bonda Siti Hawa Nahar yang berada di Mumong KB. Seterusnya lagi ucapan hari jadi. Saya terima di sini. Saya baca terus ucapannya. Selamat hari jadi buat cucu tersayang Nazim bin Abdullah atau Kobe. Semoga menjadi anak yang cemerlang dalam pelajaran dan sehat-sehat selalu. Ucapan daripada bapa tersayang Awang Lamit Matzin yang berada di RPN Rimba Gadong. Juga perkongsian daripada rakan pendengar Iyah. Perkongsiannya hujan masa ini di Lumapas ya. Hati-hati indahnya kemanapun bis kita tuju, apapun aktiviti-aktiviti bis kita pada hari ini. Semoga dipermudah ya. Ya, waktu sekarang 8.40 minit pagi, kita teruskan lagi hiburan dengan Ella Sembilu. Ya, anda mendengarkan Aruan FM, Nuha masih menemani di sini di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Kita berhibur dulu dengan Sembilu. Harmoni FM.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, teruskan kesetiaan anda sudah bersama kami di Harmon FM. Ya, waktu sekarang 8.48 minit pagi. Saya bacakan lagi ucapan-ucapan yang saya terima di sini. Di saat-saat akhir ini ya. Kandi rakam ujungnya 8783. Saya ulang sekali lagi, kandi rakam ujungnya 8783. Moga bersedia ketika ini ya. Saya baca terus ucapan ini. Eid Milad Wasana Helwa. Selamat memperingati ulang tahun kepada Siti Norfadilah binti Haji Abdul Kadir. Dengan iringan doa, ya Allah, gunakan umur yang panjang lagi diberkati, agar lebih lama lagi dapat mentaatimu. Limpahkanlah rezeki yang luas seluas lautan, halal dan juga berkat, serta kesihatan yang berterusan, berpanjangan dan juga sempurna. Ya Allah, gunakanlah kekuatan, teguhkan, tetapkan keimanan, ketakwaan hingga ke akhir hayat. Limpahkan baginya kesihatan, keafiatan yang baik untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya selalu di samping keluarga yang disayangi serta sahabat sekelilingnya. Mudahkan, permudahkanlah baginya segala urusan duniawi dan ukhrawi. Makbulkan segala doa-doanya. Tercapai segala hajat, cita-cita dan hasrat. Jauhkan dirinya daripada segala macam penyakit, jangkitan wabak, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan mereka sekeluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada HAK Family. Seterusnya lagi, assalamualaikum dan selamat SEA Games. Ya, selamat SEA Games ya. Saya baca terus ucapan ini. Waalaikumsalam ya. Sana Helwa ke-20 tahun. Sana Helwa yang ke-20 tahun buat nak buah sepupu tersayang Nur Syazza Widiana binti Maidin. Didoakan semoga sentiasa dalam lindungan Allah, semoga menjadi anak yang solehah, semoga dipanjangkan umur, sihat berbadan, dimurahkan rezeki, tercapai cita-cita, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat, serta bahagia di samping keluarga tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Usubini Noi HS, Usulaki Mawi Yusuf, sepupu Zati dan juga Anik yang berada di RPN Kampung Lumut. Seterusnya lagi, saya bacakan ucapan yang saya terima di sini. Sana Helwa, selamat puja usia buat kekanda tersayang Pengiran Kahar bin Pengiran Haji Serudin. Barakallah fi umri, kedidoakan semoga dikurniakan umur yang panjang, penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi ukhrawi, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, menjadi suami dan juga nenek yang soleh dan taat beribadah, sentiasa dalam pelindungan, rahmat dan juga redha Allah, serta dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat di samping isteri tercinta, anak-anak, menantu dan cucu tersayang. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Ucapan daripada grup WhatsApp Awang Said Family. Awang Said Family, terima kasih DJ. Wah, sama-sama ya. Seterusnya lagi, Kandi Rakam. Ya, Kandi Rakam DJ. Saya baca terus ucapannya. Selamat ulang tahun buat isteri Nur Dayani dan anak buah Azizul Ridwan, juga kepada Nurul Aina Insyirah. Didoakan semoga dikurniakan nikmat umur yang panjang, nikmat kesihatan, rezeki, iman, nikmat Islam, kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhirat, berbahagia selalu bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah. Ikhlas daripada Ibrapul Family. Ya, satu lagi ucapan Sana Helwa kepada Didi. Sana Helwa to Didi, birthday girl. Semoga itu ini ya. Amin. Later aku belanja you makan. Your favorite ambuyat. Dapur dot dot dot. Sia-sia pun katanya. Sabar ya, tenang-tenang. Happy birthday Didi. Terima kasih menjadi bestie forever. Thank you jadi my bestie forever katanya. Daripada HH, perkataan huruf H ya, HH. Seterusnya lagi, assalamualaikum DJ. Semoga sihat selalu ya. Masa ini mendengarkan Radio Harmony FM, Ella penyanyi wanita favourite di era awal 90-an. Terima kasih DJ memutarkan lagu Ella. Sama-sama. Terima kasih juga mendengarkan Harmony FM di manapun you berada ketika ini ya. Dan lagi ucapan selamat jadi buat anak Muhammad Rian Aidin Makmul Amin atau adik surga yang kedua tahun. Semoga sihat selalu, menjadi anak yang baik, budi pekerti, anak yang taat dan anak yang soleh. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada Mama Caca, Babah D.O.K. ataupun Baba Diok mungkin ya. Abang Afiq, Kakak Riana dan Abang Rizk
rezeki yang berada di Kampung Kuala Lurah, Brunei Darussalam ya. Moga betul yang saya sebutkan ya.

Ya, minta maaf ya bagi yang ingin saya merakamkan ucapannya. Minta maaf, saya tidak dapat untuk merakamkan. Tapi jika ingin merakamkan ucapan ini, saya boleh baca sekali lagi ucapan ini ya, untuk dirakam katanya 2526. Saya baca terus ucapan ini ya sebelum saya menutup tirai. Ucapan khas untuk cucu, khas untuk Nelly Nawara, berumur 5 tahun. Doa Nini Baba dan Haji Muhammad Jair dan Nini Mami Pengiran Kartini dan juga keluarga besar JK2526 Rimba, dengan doanya semoga sihat tubuh badan dan murah rezeki dan panjang umur dan menjadi anak yang pintar. Tahun depan 2027 akan mulai alami persekolahan. Amin amin amin ya rabbal alamin. Doa-doanya ya. Ya, kita sudah pun berada di penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah di hari, mungkin hari Sabtu ya. Jika tiada perubahan, kita akan berjumpa lagi. Ya, 9 pagi kita akan beri laluan kepada berita sukan dan rakan setugas yang lain pula akan menyambung tugasan dan kita akan berjumpa lagi insyaAllah hari Sabtu 6 hingga 9 pagi. Dan saya tinggalkan dengan lagu P. Ramlee dan kita akan berhibur selepas ini. Dan Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: berbalik dan karam di Laut Jawa 3 hari lalu. Feri Virgo Transport 8 membawa seramai 243 orang dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan ketika insiden berlaku akibat cuaca buruk Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 6 mangsa maut, manakala lebih 100 orang lagi berjaya diselamatkan oleh pihak berkuasa. Pasukan khas agensi tersebut dengan kerjasama Tentera Laut Indonesia akan terus memantau keadaan cuaca bagi menentukan sama ada operasi mencari dan menyelamat bawah air boleh dijalankan. Thailand mengesahkan semula komitmen terhadap undang-undang antarabangsa dan penyelesaian secara aman bagi pertikaian sempadan maritim dengan Kemboja sambil menegaskan ia akan terus mempertahankan kedaulatan serta hak maritimnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Siasat Fong Kat Kiao berkata negara itu menyertai proses perdamaian dengan niat baik dan penuh kesedaran terhadap kewajipannya di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut. Mesyuarat tersebut menandakan bermulanya proses perdamaian bagi menangani pertikaian sempadan maritim yang berlarutan antara kedua-dua negara. Tentera India menyertai edisi keempat latihan Samudra Laksamana dengan Tentera Laut Diraja Malaysia di Lumut, Malaysia baru-baru ini. Latihan mengimpunkan kedua-dua ketenteraan bagi siri penglibatan profesional dan operasi yang menyasarkan peningkatan kesaling hubungan dan persefahaman bersama. Latihan bersama menggariskan pertumbuhan hubungan kerjasama tentera antara India dan Malaysia. Tentera China sedia bekerjasama dengan semua pihak untuk menyeratkan kerjasama praktikal menangani cabaran keselamatan global bersama-sama dan tegas menjaga keamanan serta kestabilan dunia dan serantau. Kenyataan ditekankan oleh Menteri Pertahanan China Dong Jun semasa pertemuan berasingan di Beijing dengan beberapa pegawai pertahanan dari negara Brunei Darussalam, Myanmar, Belarus, Azerbaijan, Kyrgyzstan dan Armenia serta Setiausaha Agung ASEAN Ko Kim Hun menjelang Forum Xiangshan Beijing ke-13 yang sedang berlangsung sehingga esok. Dong mengalu-alukan kedatangan para pegawai pertahanan ke Forum Xiangshan Beijing dengan menyatakan sepanjang 20 tahun lalu, forum itu menegakkan prinsip kesaksamaan, keterbukaan, keterangkuman dan pembelajaran bersama bagi memajukan keamanan, kerjasama serta keselamatan serat bersama. Pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyatakan usaha untuk membendung Ebola di Timur Kongo mula menunjukkan hasil namun menegaskan bahawa maut wabak itu masih berskala besar dan memerlukan masa berbulan-bulan untuk dikawal. Wabak kekal sebagai penyakit yang membawa maut dan berskala besar. Terdapat kemajuan di setengah kawasan namun di kawasan lain terus melihat peningkatan kes. Demikian jelas Julian Harnes, penyelaras khas PBB bagi Ebola semasa taklimat media di Geneva. Wabak berkenaan merupakan yang kedua paling membawa maut dalam rekod. Menteri Kesihatan Kongo Samuel Roger Kamba sebelum ini berkata terdapat tanda-tanda yang menggalakkan dalam usaha memerangi Ebola sejak kemuncaknya pada pertengahan Ogos. Menteri Luar Sepanyol menuntut keadilan selepas insiden pembunuhan pelajar Sepanyol berusia 21 tahun di tengah Meksiko, kes yang disifatkan oleh pihak berkuasa sebagai satu pembunuhan. Jose Manuel Abares berkata, pihak berkuasa sedang berhubung dengan keluarga mangsa. Mangsa merupakan salah seorang pelajar Universiti Granada bagi program pertukaran akademik. Mayat mangsa ditemui lewat Sabtu lalu dan dilapor mempunyai beberapa kesan tikaman. Menurut penilaian oleh Pertubuhan Alam Sekitar Greenpeace, imej satelit di Selat Hormuz menunjukkan 5 tumpahan minyak yang lebih besar. Badan tersebut dalam kenyataan memaklumkan pencemaran itu telah sampai ke pantai Iran berhampiran kawasan perlindungan di sekitar Pulau Kisham. Pulau itu antara lain mempunyai kawasan hutan bakau yang luas. Menurutnya lagi, satu dari tumpahan minyak turut kelihatan di bahagian Oman di Selat Hormuz. Garis pinggir laut di kawasan itu dianggap sebagai kawasan persinggahan burung yang penting. Tumpahan minyak lain di rantau itu mungkin berpunca daripada kapal tangki Risco. Akhir sekali, harga minyak melonjak lebih 2% selepas serangan baharu penentang Houthi ke atas Arab Saudi dan serangan Iran ke atas kapal-kapal di Teluk meningkatkan kebimbangan mengenai bekalan minyak susulan penutupan salah satu saluran paip utama negara berkenaan. Harga minyak diramal naik di tengah kebimbangan mengenai risiko bekalan minyak dari Arab Saudi, pengeksport minyak terbesar dunia, susulan penutupan saluran paip akibat serangan drone di Iraq. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul

Okay, sebuah lagu daripada Bunga BCL BCL ya, dengan lagunya Cinta Sejati, membawa kita ke pukul 10.31 minit pagi. Sambil-sambil itu, ada juga yang di antaranya duduk di dapur adik memikirkan apa akan dimasak untuk hari ini ya. Paling simple saja, kalau ada tempe, kalau ada ubi, kalau ada pusu. Kalau ada tempe, ada ubi, ada pusu, boleh jadi. Jadi kita ni boleh buat goreng tempe sama pusu ya. Apa yang perlu dilakukan, dibuat ya, dengar baik-baik. Mudah-mudahan Auda buat lah pasal ni. Kalau ada yang sempat membuat, waduh, boleh hantar gambar Zura. Zura tengok sama ke indah yang ada di dalam gambar sini. Apa yang Auda nak lakukan ni, tempe, putong. Putong ikut suka Auda punya putongan lah, sebabnya putongan ni indah sama ni, putongannya indah sama. Jadi ubi pun dipotong, pusu pun disediakan, dicuci dulu sedikit. Dan jangan dicuci sampai kambang lah. Dan lepas satu, bawang merah mesti ada. Jual cili potong, cili merah dan cili hijau. Jual daun ketumbar. Kalau ada daun ketumbar. Kalau tidak ada daun ketumbar, daun sup pun ada. Boleh je tu. Tapi kalau yang baiknya daun ketumbar, sebabnya daun ketumbar ni yang manis. Ia ada bau. Nyaman baunya. Baunya manis dan juga baunya herbi-herbi macam mata herbs ah. Dan lepas satu, mula-mula digoreng dulu tempe. Lepas satu, keluarkan tempe itu sudah garing. Lepas satu, ubi sudah garing, keluarkan juga. Lepas satu, pusu. Pusu yang last ah. Sebabnya kenapa nah? Pusu yang last digoreng, minyaknya tu kita ni berguna tu. Jadi bawang merah tadi, bawang putih pun boleh. Zura suka bawang putih. Zura suka sekali bawang putih. Jadi kalau bawang merah dan bawang putih di blend macam, tapi jangan di blend hancur, karup-karup, itu nyaman tu. Lepas satu dimasukkan dengan daun ketumbar, cili potong, dan masukkan dalam mangkuk. Mangkuk yang tahan panas lah. Lepas satu, lepas menggoreng pusu tadi tu, minyak pusu tu dikeluarkan ke tu pusu tu. Minyak pusu itu dimasukkan ke dalam mangkuk itu yang ada bawang merah, bawang putih, lepas itu daun ketumbar dan cili potong. Lepas itu baru dimasukkan segala tempe, ubi, pusu yang sudah digoreng. Lepas itu dibuatkan sampai sebati, diadun sampai sebati. Lepas itu baru diparahkan dengan limau nipis. Limau nipis kah, limau kasturi kah, mana-mana limau lah, asal saya limau. Jadi insyaAllah sudah tah dapat tu, sudah makan sama nasi tu. Kalau kan mau yang ringkas saja, yang simple saja untuk hari ini, Zura kongsikan bersama Auda. Selamat mencuba ya.

0: na ko lagi ni Wang.
1: Ni kan rumah kawan ku sekaya pak.
0: Adi, oh baik-baik sedikit deh kau berjalan baca satu.
1: Aku pergi kita bapa weh.
0: Jangan kau kan macam-macam Wang eh. Kau waktu bah, belum lagi di lesen mandu. Umur belum sampai.
2: Jika udah ingin memandu, pastikan umur Auda mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.
3: Harmony FM.

Ibu bapa adalah sebenarnya contoh yang terbaik kepada anak-anaknya. Boleh kita ni katakan role model kepada anak-anak ni, anak-anak kita ni. Kadang-kadang kita ni merasakan kita ni telah pun melakukan tanggungjawab kita ni, tetapi di dalam pandangan anak kita ni belum lagi mencukupi. Apa yang penting adalah komunikasi yang berkesan di antara ibu bapa dan anak-anak. Kadang-kadang apabila anak-anak ingin mencurahkan sesuatu, indung bapa ni terpulang, apakah nilai? Apakah kau beritahu ni kan? Beri watir je kau ni. Karang tak karang, sibuk ku ni sibuk. Anak akan merasakan tersinggung perasaannya, tersentuh hatinya kerana ibu bapanya tidak mau mendengarkan curahan hatinya. Jadi apabila anak sudah nyakitan ni mengagak, pak, mak, adahan ku beritahu ni, tadi bang di sekolah. Apabila sudah ia membuka ceritanya, indung bapa, tolonglah sebenarnya dengarlah rintihan anak itu dan biarlah efektifnya ketania ada komunikasi berkesan di antara indung bapa dan anak-anak ini untuk menjaga perasaan anak-anak ini. Dan akhirnya indung bapa itu kan mengajarkan sebenarnya secara tidak langsung dan secara langsung juga bahawa ketani perlu mendengarkan juga apa kemudian mana ketani tahu sudah ketani tua sekarang lai bapa ni indah sibuk ku ni. Jangan juga sekarang jadi macam tu. Artinya kita ni sebenarnya sebagai role model yang baik. Apabila kita ni mendengar akan curahan perasaan mereka, apabila kita ni berusia nanti, insya Allah apapun intihan kita ni akan didengari oleh anak-anak kita ni, insya Allah.

Yeah, there is Brazama Harmonia FM is for a clock of a hacky ever shower dance cigar harmony to Harry in Rabu, but Rabiol Aher, Pablas Pablo La Panhidra, Brazama and again, 16 September 2026 Masihi. Dan mengemaskini kan maklumat nasihat cuaca awam ya untuk hari ini keluaran hari ini pada pukul 6.40 minit pagi dan ianya akan mansuh pada pukul 11 malam nanti di mana hujan lebat berpetir dan orang ramai termasuklah pemandu di jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan aktif ya. Dan keadaan cuaca aktif ini diramalkan bermula hari ini Rabu 16 September 2026 sehingga hari Isnin 21 September 2026 hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara dan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir ya. Banjir kilat risikonya banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan juga atap terbang ya. Jadi sentiasa berhati-hati dan dapatkan maklumat terkini mengenai ramalan keadaan cuaca dan terima kasih dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca negara Brunei Darussalam ya. Dan jika anda ingin mengetahui lagi lebih lanjut setiap hari terus saja ke Instagram brunei.weather. Wallahu a'lam bisawab. Terus lagi bersama Harmony FM, Zura menemankan audio hingga ke pukul 12:30 hari.

Ketani apa cerita, apa ceritanya, apa dalam bahasa Melayu Brunei ketani, kebeliangan ya. Kebeliangan bermaksud terkejut atau terperanjat. Contohnya pemakaian katalah kebeliangan kuih mendengar temparik atau kebeliangan dengan siap apa tu ekspresi ya, boleh jua tu bila menyebut. Menunjukkan menyebut ini kebeliangan kuih cuma tu kan. Kebeliangan kuih contoh mesti matanya terbuka lepas tu menyebutkan kebeliangan. Jadi apa juga yang Auda ingin ketahui bahasa Melayu Brunei ketani, terus saja ke Instagram di BP Brunei. Kita berhibur dulu dengan semua lagu daripada S. Rose dengan lagunya Joget Tepuk Tangan. Jom.

pengetahuan, kemahiran dan keupayaan yang diperlukan merentas pelbagai peranan keselamatan siber serta mewujudkan laluan kerjaya yang lebih jelas bagi golongan profesional. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku menteri yang bertanggungjawab bagi keselamatan siber menyatakan demikian pada majlis perasmian persidangan keselamatan siber Brunei kali keempat. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus juga menekankan pelaksanaan BNCCF dijangka melengkapi usaha kebangsaan yang lebih menyeluruh untuk memperkukuh kompetensi ICT dan membantu negara dalam membangun bidang keselamatan siber bukan sekadar sebahagian pekerjaan teknikal, malah sebagai laluan kerjaya profesional yang mampan dan dihormati. Acara diselajurkan dengan pertukaran memorandum persefahaman dan penyampaian anugerah. Bertemakan berdaya tahan melalui reka bentuk melindungi infrastruktur kritikal, persidangan dua hari itu membincangkan prasarana pelindungan kritikal negara dalam persekitaran digital yang kian berkembang. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Dianjurkan bersama CSB dan Persatuan Siber Security Brunei BCSA serta disokong oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, acara berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Pertandingan tahunan keselamatan siber yang menutup tirainya kemarin menghimpunkan komuniti dan pakar siber dari seluruh rantau. Ia menjadi platform untuk menjalin kerjasama, mengembangkan keupayaan keselamatan siber dan menggalakkan penglibatan yang lebih besar dalam komuniti keselamatan siber ASEAN. Pertandingan memberikan peserta peluang berharga untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang keselamatan siber dalam cabaran dunia sebenar sekaligus meningkatkan kemahiran yang diperlukan untuk menyumbang kepada ekosistem keselamatan negara. Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance BILIF hari ini menganjurkan Forum Penasihat Syariah SAF 2026. Bertemakan tadbir urus syariah, menerima pakai penyelesaian keuangan digital dan inovasi keuangan, forum yang berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara, hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan Timbalan Pengerusi Lembaga Penyeliaan Keuangan Syariah. Forum diteruskan dengan pembentangan khas serta sesi panel dan dialog yang menyentuh isu-isu utama seperti amalan takwid dan karamah, pembangunan bakat syariah masa hadapan serta evolusi penyelesaian keuangan Islam. Forum turut meraihkan graduasi dua program BILIF, Fiqh Muamalat Profesional Program FMPP yang melatih penasihat syariah dalam nasihat, audit dan semakan syariah serta Leadership in Islamic Finance and Economics LIFE yang melahirkan pakar perbankan Islam, takaful dan pasaran modal. Separuh jalan di Lebuh Raya Sultan Hassan Al-Bolkiah Haile Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei ditutup sementara esok mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC Foundation di Lebuh Raya berkenaan. Sementara itu, separuh jalan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Temburong ditutup sementara bermula esok hingga 30 September. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemasangan kabel. Jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan dan jalan raya berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

0: salah seorang daripada dua pemain muda yang membuat penampilan pertama mereka musim ini dalam kesebelasan utama. Di Anfield, pasukan tuan rumah Liverpool berjaya mengalahkan Tottenham Hotspur dengan jaringan 3-1 sekaligus mara ke peringkat seterusnya. Dalam aksi lain, Peterborough mara ke pusingan keempat dengan kemenangan penentuan penalti 7-6 ke atas Barnsley. Kedua-dua pasukan terikat tiga sama dalam masa penuh perlawanan, manakala West Ham United tewas 2-3 kepada Fulham dan Reading tewas 1-2 di laman sendiri menentang Brentford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Rangka kerja kompetensi keselamatan siber kebangsaan Brunei melengkapi usaha negara mengukuhkan kecekapan ICT. Pembangunan profesional guru perlu terus diperkukuh dilengkapi kemahiran pedagogi dan kompetensi digital sesuai keperluan generasi baharu. Antarabangsa, PBB menggesa hak pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb dibuka semula. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama di impikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami menjejakkan kaki ke bumi berkah.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N

0: TU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau 5. Dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Siti, tolongku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awal ni juga call ke airport mall eh. As betubi mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرنا كتكن له. Sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
6: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10.

0: 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dan selepas ini, ikuti bersama Bicara Keluarga membawa tajuk Senja Yang Bercahaya. Bersama Yang Mulia, Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghaffar, terbitan rakan saya, Aidi, selepas ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sodri wa yasirri amri wa hlul uqdatan min nisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ketanya ni umur maka berumur. Walau apa keadaan kata ni, walau di mana kata ni, anda kira damit basar tua muda, selalu kata ni akan bersyukur. Ini bagus. Sebutlah alhamdulillah. Anda kira lah umur macam mana pun, sehingga ketika kata ni sakit pun kata ni cakap alhamdulillah. Sebab masa sakit pasti ada hikmahnya. Maklumlah kata ni orang pelupa. Time sihat lupa. Boleh apa saja buat. Lupa. Sihat kan? Masa sihat itu apa pun. Go ahead saja. On sajanya. Tapi bila Allah SWT beri kata ni damam. Nanti berapa on tu? On and off. Itu namanya macam lampung. Karap-karap lampung ni. Marak dia orang dah jawab marak. Macam itulah. Kadang-kadang marak. Kadang-kadang nak marak. Maraknya pun indah berapa tarang. Itulah ketani sebenarnya. Iaitu orang-orang yang sudah berusia 60 ke atas. Yang dipanggil di Brunei juga warga emas. Sebenarnya warga emas. Tapi ketani ada persatuan warga emas. Okay. Sekarang mengungsikan sedikit. Apa sebenarnya yang akan saya beritahu bis kita ni. Okay. Jadi, bila berjumpa, katanya ni, orang yang sudah berumur ni, 60 ke atas ni, alhamdulillah. Okay. Tapi bila mana pun, umur 60 ke atas ni, ataupun orang pincin, sekarang ni pincin 60. Okay. Ia akan kejadian berlaku macam-macam. Ini kan saya kongsikan bis kita. Sebab umur 60-an ni, indah lagi dapat dibayangkan umur kita semasa 30. Maksudnya

tinggal kenangan pulang tu. Tapi anda boleh dibayangkan, anda boleh disemakan tenaga kita masa umur 60 macam umur 30 tenaga kita. Macam-macam sudah kurang. Nah, ini perlu dipercayai, perlu di menerima hakikat. Macam itu. Bukannya aku ini walaupun 60 tapi tenaga ya tabarnya tu. Okay? Pasti ada kurangnya. Pasti ada kurang. Kalau kami berjumpa orang yang selalu jogging, ikut marathon, ikut the run, apa sajalah. Yang ada apa? 5 km, 10 km, ada dulu 12 km, now 42 km, yang full anulah, full marathon lah. Okay? Kalau zaman dulu, okay lah. Kalau berjumpa pun kawan-kawan yang selalu berlusirah tu, bercerita tentang itu. Hei, dulu bro, peskunya, kalau 10 km tu nya, atau 12 km, okey lah nya. Anda 1 hour je nya. Kan dah memius tu lah. Walaupun umur 50, 55, kadang-kadang dulu atau 10 tahun dulu, memang pes satu, 4.5, 5, 6, 7 macam tu. Tapi sekarang ni ada pulang orang lakat macam tu. Ada pulang dipertekwikan umur sudah 60-an ni, bikin turun dia punya apa masa 1 kilometer. Kurang memang. Terasa pulang. Kadang-kadang bukan pasal berat badan. Kadang-kadang tu fota tu indah lagi berapa lancar. Ikut pengalaman kata ni sama-sama lah. Okay. Tiga lah mana pun, bila umur sudah 60 lebih ni, masih boleh berlari walaupun pace-nya 8, 9. Bersyukurlah ada yang masih berlaku 5 km dalam 50 minit. Wah tu, boleh tahan tu lah kata. Okay. Jadi bersyukur. Tapi menerima hakikat, kata ni sudah berumur, perlu berwaspada. Jangan ikut liur. Jangan ikut nafsu. Jangan kiris-kiris. Jangan membius-membius. Berijab. Laju lewat tu. Ada pulang lah. Maksudnya, kadang-kadang umuran ni, naknya kata ni, is only number. Tapi ada orang lakati lelah. Ada lakatnya main-main. Bunganya orang muda-muda sedang-sadang lah. Dibayar-bayarnya lagi tu. Lintasinya. Assalamualaikumnya. Ditahan pecia tu nya. Masih ada. Tapi memanglah. Saya nyatakan di sini. Umur maka bom. Bukan artinya umur tua tu. Kadang-kadang indah kurang. Makin steady pulang. Jadi walaupun perlu berhati-hati. Macam tadi umur-umur ni. Hati-hati. Jadi yang berlaku berlari apa tu, syukur alhamdulillah. Allah Ta'ala minjamkan kata ni tenaga. Dan itu yang syoknya sebenarnya. Patang-patang Jumat Minggu. Wow. Masih tu, masih berjumpa. Ada grupnya tu. Grupnya ada namanya Maritah Belusir. Ada orang siapa dalam grup itu tahu tu apa ceritanya. Ataupunnya Jom Belusir. Ada tu grupnya. Siok dalam grup waktu itu. Mengungsikan pengalaman-pengalaman. Diorang kata ni berlari, kata ni di mana dulu. Ada tu. Okay. Grup itu memanglah grup yang umur 55 ke atas dalam grup itu. Tidak ada yang 20 tu dalam grup itu. Itu siok. Enjoy je. Ada WhatsApp grup yang Maritah Belusir atau Jumtah Belusir. Jadi ini. Jadi inilah di antara kata ni. Jangan kata ni juga terlampau menuakan diri. Menuakan diri. Ada orang baru 40. Macam ketuahan tu semua. Jangan cuma tu. Biar orang hati je tu. Beritahu lagi Allah. Tuan, ni Allah. Mbak ni Allah. Tua sudah ni. 40 sudah ni. 40. Belum tua tu. Ketawa kami lekat kadang-kadang. 40.

0: Loh, dicapnya tua. Sedangkan ada lagi orang yang tua. Inilah walaupun, inilah. Ha, alhamdulillah. Once again, saya beritahu yang boleh berlusir, yang boleh berjalan, brisk walk kah, yang boleh pusing-pusing 2-3 km sehari, bersyukur. Pasti ha, Allah menjamkan kata ini. Okey, lihat dulu. Kata ini kan lepas ini, mengungsikan lagi apa sebenarnya ha, orang yang 60 ke atas ini yang sering dikongsikan dan insyaAllah akan diberitahu hari ini supaya orang-orang ramai, ha, anak-anak akan faham apa sebenarnya ha, yang berpusing di pikiran orang-orang yang berusia. Okey, lihat sebentar, lepas itu kita sambung lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara, bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay. Jadi, itu tadi yang saya beritahu, yang dapat nyolong masih berdiri di kaki sendiri, yang boleh berlusir, boleh exercise, boleh mendrive, sana kemari, okay. Boleh ke masjid apa, itu bagus tu. Now, tinggal lagi, ada kawan-kawan ketani, yang sewaktu dengannya, ini yang ingin saya kongsikan dalam bis kita ni, ini yang cakah lah ketani, wah. Okay, yang cakah lah kata ni, okay, telusir sana, telusir sini, belum terberhenti belusir ni, okay, boleh lari-lari, jangan lari saja, boleh kembali kunya, jangan lari saja, berlari saja, okay, jangan lari saja, okay. Jadi kata ni pasti ada orang yang sewaktu dengan kata ni kadang-kadang tani ada tekanan, ni nak. Kelupahan kata ni, bah. Sebab atu kadang-kadang bagus juga sekarang ni. Ada WhatsApp group. Atu diantaranya bagus juga. Atau kadang-kadang kata ni, ngusai-ngusai rumah, terjangkau tani buku. Rupanya buku atu magazine. Bila magazine ada, tani lihat dah. Tani lihat gambar, Allah. Apa bersihan, benar, Allah. Ada yang sampai 40-50 tahun dah berjumpa. Ada kali kejumpahan tapi dia kilala. Maklumlah segala-galanya luruh sudah. Belintas tu kadang-kadang mata mumua. Tapi sudah tu berfikir, siapa tadi tu? Macam ku tekanang orang tu. Siapa benar orang tu? Kalau kita sudah macam tu, reverse balik. Kan sewaktu dengannya kan? Bertanya minta maaf tu Najib, siapa kita ni? Aku ni pun mengerti kita banyak. Yang syok artinya kanang menganang, walaupun wajah tu sudah almost 100% berubah, tapi bila ada sedikit tu, balah mata kah, balah pipi kah, balah hidung kah, kata ni tahu orang ni, atau ia tinggi rendahnya orang tu kah. Jadi sekali sudah cerita tu, inilah di mana kita sekolah dulunya, yang tinggi markah tu. Di anunya sekolah berakas atau di matap suasnya, di samjanya. Dulu mana je banyak sekolah ni. Di stiprinya. Itangnya yang empatan yang kan dia gong-gongkan. Kadang-kadang kalau balai tu AAC-nya, menawazir. Kalau ditutung mudasyim tu nya. Ingat ya illallah. Sianu kokannya. Itu baik lagi tu. Okey, sekurang-kurangnya kata ni kena. Jadi, memang saya telah pun banyak dikongsikan oleh anak-anak. Okey. Anak-anak ni, bukannya masalah. Bukan masalah. Tapi menjadi satu cabaran. Anda berkongsi tu. Inilah cikgunya. Apatah lagi pendongan itu, one of them telah kembali ke rahmatullah. Kalau bininya meninggal atau lakinya meninggal, kalau yang berdua okey sikit tu. Okey, kalau yang berdua umur 70-60 ni, sebabnya ia kesyukan berdua tu dengan dia beriwah bah. Yang syok tu. Tapi kalau sudah seorang dada, inilah cabaran yang sering dihadapi oleh anak-anak.

Ini mengikut anu lah perkongsian-perkongsian. Okey. Jadi di sana lah dia kata ni kalau sudah dah ada bininya kah, dah ada lakinya kah, ya piatin. Itu bahasanya nah. Piatin ba. Kata ni sebagai anak, ni saya berkongsi lah. Kan kata ni ada mendengarnya. Kata ni inda boleh naik suara arah indong. Kan? Inda boleh naik suara. Jadi bila kata ni macam itu, indong cakap macam itu, diam saja. Jangan dikata-katai, ni mati ni kalau dikata-katai. Lagi padih ni. Kenapa kan bapak ni, bapak ni macam mana ni? Kenapa kan? Apa lagi kita mengaukan? Wah. Ambung bunyinya. Berlebih bunyinya dia juga. Berapa solat tu? Jangan lupa indung ni dengan buku rapaka ni. Indung ni dengan buku rapaka. Umur maka berumur. Jangan main-main. Kalau sudah indung macam itu, kata ni mesti cari apa kandimonya, apa puncanya. Cari ke akar umbinya. Kenapa bapa ni berubah sikap? Kenapa mama ni jadi macam matu penyamalan ni? Apa sebabnya? Ini yang anak-anak. Jangan dikasari. Even worse, jangan jadi lawat. Ini lagi semacam. Ada orang pemandai tu. Macam bandar bunyinya. Lepas dengan bapak tu. Dia agaknya riuh je ni. Terus-terus ni jadi lawat. Berlebih bunyinya. Kau belum tua tu. Nyantah kau ngada-ngada. Belum kau tua lah. Kau masih dikelilingi oleh anak binimu. Kau masih dikelilingi oleh kawan-kawanmu. One day, you will be alone. Kita akan bersendirian. Sebab, kawan-kawan sudah bikin mendadak. Bahasanya, kalau kami pebun-ibun, orang tertua ni, kami ini adalah endangered species. Limited edition. Macam itu. Okay? Bukan main-main ni. Ini serius. Kalau ada kita dapat indong macam itu, jangan ditinggalkan. Dengar. Bangkak pulang telinga olehnya tu. Lepas tadi bercakap kan. Bapak ni macam kami pernah berbudi. Jangan. Jangan. Bila indong macam itu, ingati. Siapa membesarkan kata ni? Siapa menjadikan kita siapa hari ini? Jangan main-main. Siapa kita? Macam kembelabih punya kita. Siapa kita hari ini? Apa jawatan kita? Apa perasaan kita? Alah. Pun dah ada indong dah kita macam itu. Ingat itu. Jadi, we'll do the best for the best lah untuk indong kita. Cari. Cari apa sebenarnya. Apa sebenarnya yang merunsingkan ke dia? Apakan sebenarnya bapa rio-rio saja ni? Kenapa macam itu? Padahal kami mau berjalan sudah, mau makan, minum. Yang lagi teruk, jangan dibangkit. Usin dibagi bulan-bulan. Ya Rabbi, atau lagi beri kerintiman tu. Mengada-ngada bunyinya. Tentang gajimu basar, kau pikir indungan ini diganti dengan usin. Tendada tu. Ia pun bosin kali ya. Lagipun kau bagi usin kan kau apa? Bukannya berguna banar. Bukannya berguna banar tu sinar tu. Ia pun sudah umur cuma tu. Apa kan dimakannya lagi? Jangan main-main. Jangan salah lepas cakap. Ujung-ujungnya ketulahan kita. Nauzubillah min zalik. Ini serius ni saya bercakap ni. Jangan kan ini. Indong kan ini marah-marahi. Ini juga ni kadang-kadang. Ini saya kongsi benar-benar ikhlas. Apatah lagi menantu. Macam si banar bunyinya. Tu lagi was tu. Tu ni bapa kita bang eh. Bapa kita ya. Bapa kita ya tu mama kita. Apa kan ni bunyinya kan ya. Lebih-lebih bunyinya. Jangan macam-macam. Tu matua kita tu. Jangan main-main. Patutnya kita menyokong laki kita, bini kita. Supaya mengasihi. Indungnya lah. Kadang-kadang laki atau bini tergelisah tu salah-salah.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

الآخرة. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Norida Aniwati, menemankan Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Khamis ini. Ia bertemuan kita 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 17 September 2026 Masihi.

Ya, kita terus bersama di pagi Khamis ini yang menerusi Sesegar Harmoni. Ya, akan terus lagi menghiburkan Auda dengan berbagai rentak lagu-lagu malar segar hanya untuk Auda di Harmoni FM. Ya, pagi ini kita buka lembaran baru dengan satu keyakinan, setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Ya, jangan kita terlalu memikirkan apa yang belum tercapai, tetapi hargailah setiap langkah kecil yang sudah kita lakukan. Ya, mungkin perlahan, mungkin ada jatuh bangunnya, itu biasa. Namun selagi kita terus melangkah, kita masih menuju ke arah impian. Ya, apa yang kita impikan insya-Allah akan menjadi kenyataan. Kepada yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati semuanya. Mungkin menuju ke daerah, mungkin menuju ke daerah Blight agaknya, daerah tu Tong Ketemburong ya mungkin ya. Jadi kepada yang sedang memandu, sekali lagi berhati-hati semuanya. Sama-sama kita mendoakan ya, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, kepada yang masih lagi bertugas di pagi ini, selamat menjalankan tugas, diucapkan kepada yang hendak membuka perniagaan. Mungkin sudah pun bersiap sedia agaknya. Ya, mudah-mudahan rezeki semakin luas ya. Ya, mungkin juga ada yang sudah menghantar anak-anak ke sekolah atau dan sebagainya, melakukan aktiviti fizikal yang menyihatkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Semoga semuanya dipermudahkan. Dan kalau hati terasa berat ya pada pagi ini, kita tarik nafas dalam-dalam, lepaskan segala resah kita. Jangan biarkan satu perkara yang mengecewakan semalam mencuri semangat kita untuk hari ini. Jadi Auda, jangan lupa senyumlah ya, kerana hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan penyesalan. Terus percaya kepada diri kita sendiri, ini penting. Teruskan berusaha, jangan takut bermula semula, kerana kadang-kadang Auda, ya, permulaan yang kecil hari ini boleh membawa kita kepada perubahan besar pada hari esok. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Teruskan melangkah, teruskan percaya dan jadikan hari ini hari yang cukup bermakna buat kita dan orang-orang tersayang. Bila ada sebelum terus berhibur, saya kongsikan dulu di antara pengisian semuanya bersama kami di Harmoni FM. Terima kasih kepada yang sudah pun menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah kepada yang menyambut ulang tahunnya hari ini, 17 September. Selamat ulang tahun, semoga terus cemerlang, semoga terus berjaya dalam kehidupan. Ya, manalah tahu hari ini, pagi ini ada yang menyampaikan ucapan tahniah kepada yang menyambut hari jadinya hari ini. Jangan lupa terus mendengarkan Harmoni FM, segmen ucapan tahniah hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, Bella Auda terus lagi nanti bersama rakan tugas yang lain pula yang akan terus menemani Auda selepas berita sukan pukul 9 pagi nanti hingga pukul 12 tengah hari. Baik, ada suami hebat, isteri cemerlang, itulah dia. Ikuti bersama nanti terbitan rakan saya Nuha pukul 11.15 pagi. Ya baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di

Seluruh tanah air masuk waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.16 minit tengah hari. Sementara itu, Mendera Hati boleh ikuti bersama ya pukul 12.45 tengah hari nanti. Nur Iman pula 1.30 tengah hari nanti bersama rakan saya, rakan penyampai dan juga penerbit ya, Hajah Fauziah. Ya, sebagai lagi yang akan diperkatakan pada minggu ini bersama tetamu nanti ya, Nur Iman 1.30 tengah hari nanti. Baik, masuk waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.20 minit petang. Masuk waktu Maghrib pula bermula pukul 6.19 minit petang. Sementara itu masuk waktu Isya pula bermula pukul 7.28 minit malam. Ya, segmen Beresi Nusantara akan terus menghiburkan Auda yang malam nanti bermula pukul 9 malam. Itulah tadi Auda. Terus setia bersama kami di Harmon FM. Sekali lagi kepada yang baru saja buka radio ni agaknya ya, terima kasih memilih Harmon FM.

Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang mengesikkan cuaca di tempat mereka berada pagi ini. Alhamdulillah, cuaca cukup baik, ya. Itulah dia. Dan tadi juga sepanjang perjalanan saya, alhamdulillah, cuaca cukup baik juga, ya. Sangat mengizinkan. Bella Auda, terus dengarkan lagu dari Mazwin Hamzah. Ini dia, Aku Ingin Dekat Padamu. Terus menghiburkan Auda di Harmoni FM 94.1.

Itulah tadi Auda di Hatta dengan lagu Dugaan Kasih. Dalam berkasih tidak semuanya indah. Ada masanya kita bahagia, ada masanya kita diuji dengan salah paham, jarak dan rasa kecewa ya. Namun Auda, setiap dugaan mengajar kita satu perkara. Cinta bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang memahami, menghargai dan memilih untuk tetap menjaga hati masing-masing ya. Ya, kalau masih ada kasih, jangan terlalu cepat mengalah. Berbicaralah, saling memahami dan hargai sebelum semuanya menjadi kenangan. Kerana Auda ya, kadang-kadang yang kita perlukan bukan cinta yang sempurna, tetapi seseorang yang tetap memilih kita walaupun hubungan sedang melalui ujian.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir dan dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Di dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, yaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-41 Hijrah di Kufah. Kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

Baiklah, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM yang ada pagi Khamis ini. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang selamat pagi Khamis. Katanya selamat bertugas. Apa khabar? Saya sihat. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Cuaca baik-baik saja di perpindahan Lambak Kanan. Ini dia daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Masa ini katanya senang santai mendengarkan Harmoni FM dan menikmati sarapan pagi. Baiklah, terima kasih Hajah Nuri. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Cikgu Cut, ya. Terima kasih Cikgu Cut dan salam sejahtera. Katanya cuaca di Dutong masa ini alhamdulillah cerah dan tenang. Ya, apa khabar DJ? Saya sihat, ya. Semoga semuanya juga sihat selalu. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan, ya, kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cut, katanya, dan kepada semua keluarga sahabat handai yang disayangi selalu yang masa ini dalam perjalanan yang menghantar anak saya sekolah dan akan singgah sekejap di Tambu Tutong yang ada hanya pada hari Khamis saja. Lepas itu baru ke tempat bertugas. Salam sayang daripada Cikgu Cut, Iskandar dan Adam di Baitul Rizki, Kampung Kriam Tutong.

Baik, terima kasih Cikgu Ucut. Berhati-hati memandu ya. Ya, ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Terima kasih. Sana Helwa, happy birthday. Selamat hari jadi anak anda tersayang. Iaitu Muhammad Abdul Syafi'i bin Isma Wandi yang ke-25 tahun yang berada di Rancangan Perumahan Negara Kampung Panjur Mangkubau. Dekat saja ya. Dengan iringan doa dan ucapan buatnya. Semoga bertambahnya usia menjadikanmu insan yang semakin baik, matang, bijak dan sentiasa disenangi oleh orang di sekelilingnya. Ibunda sentiasa mendoakan agar anak anda dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan penuh keberkatan, rezeki yang luas serta kejayaan dalam setiap langkah kehidupanmu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga anak anda, melindungi anak anda daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Ya, teruslah belajar, berusaha dan kejar impianmu. Jangan mudah berputus asa apabila menghadapi kesusahan, kerana setiap cabaran dugaan yang pasti ada hikmah dan jalan keluar. Jadilah insan yang baik, rendah hati, hormat kepada ibunda dan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah anak anda, kehadiranmu adalah satu kebahagiaan dan anugerah yang sangat berharga buat keluarga. Serta suatu hari nanti, anak anda menjadi insan yang berjaya, membanggakan ibunda dan keluarga, serta mempunyai kehidupan yang bahagia, dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan ini daripada Babu Nur Dina binti Sukardi yang juga berada di Rancangan Perumahan Negara Kampung Panjur, Mangkubau.

Ini lagi ucapan tahniah diterima. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, selamat bertugas. Katanya semoga happy-happy selalu. Baik, ucapan sana helwa, selamat hari jadi buat suami, baba, anak, anak menantu, iaitu Awang Johari Hairi Haji Muhammad Nur yang ke-45 tahun yang berada di Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pancur Mangkubau. Dengan iringan doa dan ucapan buatnya, ya, semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan umur yang panjang, yang penuh dengan keberkatan rahmat dan keampunannya, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang berlimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik berpanjangan, dijauhi dari segala macam penyakit, ya, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, berjaya dan cemerlang dunia akhirat, sentiasa dalam lindungan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Ucapan daripada yang sentiasa menyayangimu selalu, iaitu Mama Hajah Julia binti Mahdi, isteri Amal Nabila Ahmad Alai Lalatul Khadijah binti Johari, Mama Kamari Haji Astur, Baba dan Ababa Ahmad Haji Yusuf serta keluarga yang berada di Kampung Katuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Gazat, semoga ketani semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki ketani. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Cuaca di kawasan Gandong, ya, masa ini alhamdulillah baik saja. Mutiara kata dikongsikan, senyumlah walau bahagia, walau derita, kerana bahagia itu adalah anugerah dan derita itu adalah tarbiyah. Segala itu adalah hadiah yang terindah dari Allah SWT. Baik, tetap ceria, tetap semangat cantik. Mudah katanya, terima kasih dari Hai.

Bagai terus lagi ucapan tahniah diterima Senang Helwa. Selamat hari jadi buat cucu tersayang iaitu Nur Najla Hanisa atau Lala yang ke-7 tahun ni hari ini 17 September 2026. Ada gambar dihantarkan sekali. Wah, cantik comel orangnya bersama nenek ni agaknya ya.

Semoga dengan iringan doa ya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki seperti air yang mengalir, dipermudahkan ya segala urusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadikan kamu anak yang soleha, berbakti kepada kedua ibu bapa. Semoga dikurniakan iman yang sempurna, akhlak yang terpuji, pekerti yang mulia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, sentiasa di bawah lindungan rahmat, rahmatnya jua, dan dikurniakan keberkatan Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan ikhlas daripada Nini Baba dan Nini Mama. Ya, itulah ucapannya. Sanahilwa, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat cucu tersayang Nur Najla Hanisa atau Lala yang ke-7 tahun ya hari ini, 17 September 2026.

Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar dan semoga sihat berpanjangan. Amin, amin, amin. Baik ucapan Sanahil Wasalam tadi jadi kepada anak buah Yudha Awang Johari Hairi Haji Muhammad Nur yang ke-45 tahun yang berada di rancangan Purmana Kara Kapal Pancur Mengkubau. Ada lagi ucapan buatnya. Ya, sebenarnya hari yang istimewa ini, semoga hidupmu penuh rahmat dan bahagia. Semakin bertambah usia Allah, semakin Allah menambah keberkatan ya buatmu, menambah ilmu, akhlak mulia dan menjadi suami yang soleh, insan yang disayangi Allah, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kekuatan menepuhi perjalanan hidupmu sehari-hari, sentiasa dalam jagaan Allah serta dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ucapan daripada Sarina.

Baiklah, terima kasih kepada yang menghantarkan ya, ucapan-ucapan datangnya. Sebetulnya banyak lagi dan saya akan kembali membacakan selepas berita perdana pukul 7 pagi nanti. Dan juga terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM di pagi ini. Ini pula daripada daripada Haji Sari dan isteri tersayang di Baitur Rizkah Kampung Setia B. Ya, kata mereka cuaca alhamdulillah baik-baik saja di kawasan Kampung Setia. Ya, selamat mendengarkan Harmon FM. Semoga kita ni semua sihat-sihat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ya juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Khamis katanya, selamat bertugas. Semoga kita ni semua diberikan kesihatan dan juga dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Masa Ani menikmati sarapan pagi dan siap sedia katanya menghantar anak ke sekolah sambil mendengar Harmon FM. Tetap di hati dan cuaca baik-baik saja di kawasan Lugu. Oh, daripada Wadi di Perumahan Lugu. Terima kasih Wadi. Dan terus lagi mutara kata ya, dihantarkan daripada kiriman daripada Cikgu Pinggiran Haji Idris di Tungku Gadong. Walaupun sahabat-sahabat baru hadir dalam hidup kita, akan tetapi ya, kenangan-kenangan indah dan manis bersama dengan sahabat-sahabat lama itu tetap menyapa di hati kita ya. Ya, bahkan ia terlalu indah untuk kita lupakan kerana sahabat-sahabat yang baik itu sentiasa akan bertata di lubuk hati kita. Tepat sekali ya. Biarlah sahabat melupakan kita, akan tetapi kita janganlah melupakan sahabat. Kerana hidup ini, janganlah terlalu membenci diri kita sendiri. Janganlah kita membenci diri orang lain. Sebetulnya ya, diri seseorang, manakala tahu orang yang kita benci itu akan menolong kita pula. Jadi auda, renung-renung kalah bersama. Sabar itu perlu kita cari, marah itu perlu kita sembunyikan. Dan itu kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tepuk dada, tanya hati. Oh, itulah dia, pikir-pikirkanlah kata kiriman daripada Cikgu Pinggiran Haji Idris di Tungku Gadong.

Baik, terima kasih juga Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa Harmoni FM. Semoga sihat katanya. Baik, di sana cuaca di Sungai Liang Lumut ni alhamdulillah baik-baik saja, sedikit mendung kata Din ya. Baik, ini pula daripada pinggiran Old Trafford sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya sahabat tugas, dan apa khabar? Semoga sihat selalu. Amin amin amin ya Allah. Masa ini sedang serapan dan santai mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih ya pinggiran Old Trafford sekeluarga yang berada di sekitar Kurnia Jati Lugu. Alhamdulillah, gembira selalu kata mereka ya. Bila ada sekarang pukul 6.49 minit pagi, terus dengarkan lagu ini. Raja Jujur.

0: Itulah tadi Auda, jujurlah pada aku bila kau tidak lagi suka, jauhilah diriku, lupakan aku. Ya, tentang jujur tadi, kadang-kadang Auda kita memilih untuk diam kerana takut kejujuran akan mengubah sesuatu. Kita pendam perasaan kita, sembunyikan kecewa kita hanya kerana tidak mahu kehilangan seseorang. Ya, tapi Auda, percayalah, kejujuran bukan tentang menyakiti tetapi tentang menghargai. Ya, kalau sayang katakan, kalau terluka luahkan dengan baik. Ya, kalau sudah tidak mampu, berterus teranglah. Jangan biarkan seseorang terus berharap pada sesuatu yang kita sendiri sudah tidak pasti. Ya, kerana hati manusia bukan tempat untuk dipermainkan. Ada hati yang mungkin nampak kuat tetapi sebenarnya sedang menahan seribu rasa. Ya, jadi Auda, jujurlah selagi masih ada kesempatan, kerana kehilangan mungkin boleh diterima tetapi penyesalan kerana tidak pernah berkata benar kadang-kadang mengambil masa yang sangat lama untuk sembuh. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM yang tepat pukul 7 pagi. Ini nanti berita perdana akan disiarkan dan kita akan terus berhibur dengan berbagai rentak lagu selepas berita perdana nanti. Ya. Baik, hari ini Khamis, pertemuan kita 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 17 September 2026 Masihi. Joget memikat.
1: Aduh, manis wajahnya, lenggang-lenggok bergetar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan bagi persediaan Paduka Anakda Kebawah Dulia Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah menuntut di King's College London KCL, United Kingdom. Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di New Hans House, King's College London, dijunjung oleh Profesor Shitij Kapoor, Naib Chancellor dan President King's College London. Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat meninjau beberapa kemudahan pembelajaran di KCL dan berkenan mendengar sembah penerangan daripada tenaga pengajar KCL. Antara lokasi yang dilawat oleh Baginda ialah Lecture Theatre, Makmal Sains, Bilik Pembelajaran dan Perpustakaan. Semasa berada di King's College London, Baginda berkenan berangkat ke bangunan Henriette Raphael bagi melawat Guy's Informal Learning Space, iaitu ruang pembelajaran kendiri untuk para pelajar. Baginda seterusnya berangkat ke Greenwood Theatre bagi meninjau bilik kuliah utama di Guy's Campus. Baginda juga berkesempatan berangkat ke salah satu asrama kampus KCL bagi meninjau bilik kediaman serta kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk para pelajar seperti ruang dapur, gimnasium dan ruang am. Sebelum mengakhiri lawatan keberangkatan, Baginda berkenan bergambar ramai bersama wakil-wakil universiti tersebut di The Courtyard. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah akan mengambil program Sarjana Muda dalam bidang Life Sciences di King's College London selama 3 tahun. Bidang pengajian memfokuskan kepada antara lain biokimia, biofizik dan imunologi di samping melengkapkan para pelajar dengan kemahiran praktikal seperti teknik makmal, analisis data dan reka bentuk eksperimen. KCL merupakan salah satu institusi peringkat universiti tertua di England. 7 tahun selepas penubuhannya, KCL bersama University College London, UCL, mengasas

berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat.